nyo mwebali ledala njaga lukutuwa mkisa guna kweba za papa moyi umokubile kumbuga lubu amanyi papa moyi atu agala nyo buliwabe ila kasatu lengirako agambazizi jango imbemu semakula jango imbemu ate kuye fete tumu jemira mchayo kena chitukolachi wanyo sebo kaimba kamu oxygen.